0: 96,4 FM Radio Southland, itu dia satu buah lagu Sigulepong. Oke, kita ngebahas ada 10 makanan khas Sumatera Utara yang jarang ditemui di daerah lainnya. Tadi yang pertama ada ura-ura, yang kedua deke naniura, yang ketiga ada dendeng, yang keempat ada tape gadong atau tapai ubi. Tape gadong atau tape ubi seperti namanya dibuat dari ubi kayu. Pembuatannya melalui proses peragian dan pembusukan. Awalnya ubi kayu yang telah dimasak setengah matang akan diberi lagi, kemudian dibungkus dengan daun pisang selama 3 hari. Biasanya tape gadong disajikan dalam keadaan terbungkus daun pisang. Yang kelima ada deke natinombur. Berikutnya ini menggunakan juga ikan, yaitu ikan mas biasanya. Bisa juga pakai ikan lele atau ikan gabus. Kemiri bakar atau kacang tanah, garam, asam, cabai, merica, andaliman, jahe kencur, bawang, dan kincung merah mentah pun disajikan sebagai bahan bumbu deke tinombur ini. Ini gue juga suka juga nih, deke tinombur. Nah, cara masaknya adalah dengan memanggang ikan terlebih dahulu, lalu diaduk dengan bumbu sembari diberi sedikit air. Menu yang satu ini cocok dimakan bersama nasi hangat. Oh my gosh, I like this one. Oke, yang keenam ada sendor. Dikenal sebagai sendor di Sumatera Utara. Menu ini disebut bahasa lainnya adalah cendol. Makanya ini bilang sendol. Nah, bahannya pun sama dengan beras pulut. Ada beras pulut atau beras, bunga pandan, santan, gula aren, garam, dan kunyit. Tepung yang telah dimasak bersama bumbu menjadi bubur, kemudian didinginkan. Sebelum dimasukkan ke dalam muk yang sudah dilubangi, selanjutnya
1: sampuran Southland. It's 4 o'clock.
2: Hi everyone, I'm Nick and I'm the host of Nightlife at Radio Southland, where me and my co-hosts talk about the weird, wild and